sala nyonso na mpasi ntango mosusu akokuta famille pauvre moya kosa esei te mwana kobanda kosala misala ndenge na ndenge po asilisa kelasi nzambe epai misusu.